Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, Sobat Bas FM ya, di perjalanan Iki. Pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi. Cuaca udah benar-benar cerah, terang dan panas sobat ya. Karena kita memang masih masuk di musim kemarau panjang gitu ya. Jadi kalau pagi itu udah panas, udah cetar gitu ya. Apalagi ntar siangan sedikit, cetarnya membahana. Tapi yang pastinya tetap semangat pagi hari ini ya. Dan jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan penuh senyuman dan semangat, dengan tetap setia di Semarang Kemanam Radio Bojonegoro. Tanggalnya kan tanggal muda ya. Biasanya masih full senyum, full dompet dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya juga kalau kita lagi full dompetnya, itu kayaknya memang ada aja godaannya ya. Salah satu godaannya biasanya adalah dipinjemin. Ada tiba-tiba yang datang mau minjem uang gitu ya. Nah, pagi-pagi gini mungkin ada juga di antara sobat ya yang kedatangan tamu mau minjem uang, tapi juga bingung ya mau ngomongnya gimana, mau nolaknya gimana gitu ya. Takutnya ntar jadi salah paham, takutnya malah jadi drama, takutnya malah jadi yang gimana gitu ya. Nah, kali ini sobat ada tips cara nolak minjemin uang tanpa drama-drama. Dan mungkin ini harus kita lakukan juga, karena kalau kita nggak gini, wah takutnya besok dipinjemin lagi, besok minjem lagi gitu ya. Yang pertama, jawaban singkat itu ya, nggak perlu basa-basi dan bla bla bla bla gitu ya. Langsung aja bilang, maaf ya, kondisi keuanganku lagi belum memungkinkan untuk dipinjamin, untuk bantu. Nah, langsung dia pasti nggak bakal bla bla bla bla lagi ya, karena udah kena jawaban. Kemudian yang berikutnya adalah jawaban halus. Kalau mungkin Anda orangnya gak enakan, mungkin Anda orangnya benar-benar gak bisa gitu ya, jawaban halus yang diberikan itu adalah, aku juga lagi nunggu uangku balik loh dari orang lain, jadi belum bisa dikeluarin, jadi belum bisa pinjemin gitu ya sobat ya. Kemudian ada juga jawaban yang tegas. Untuk jawaban yang tegas ini saya suka banget ya. Langsung aja jujur ya, untuk sekarang aku belum bisa minjemin uang ya. Jadi memang gak bisa minjemin. Kalau udah bilang kayak gini kan gak mungkin dia bakal drama-drama juga gitu ya. Kemudian mungkin ada orangnya yang termasuk orang yang santai banget gitu ya, gak yang sepaneng dan lain sebagainya gitu ya. Jawabannya udah yang santai-santai juga ada ya. Aduh, kok gak tepat ya waktunya, soalnya danaku juga udah di pos-pos semuanya, udah ada jatahnya masing-masing gitu ya, jadi gak bisa dipinjemin juga. Jadi gak bisa minjemin juga gitu ya. Itu adalah jawaban yang santai. Dan yang terakhir adalah jawaban yang aman gitu ya. Jadi untuk sobat yang mungkin gak pengen ribet dan lain sebagainya, langsung aja bilang ya, maaf aku lagi jaga cash flow buat kebutuhan penting. Jadi memang ada kebutuhan penting sendiri gitu ya. Jadi biar dia tahu bukan dia aja yang lagi butuh ya, karena kita sendiri juga lagi punya butuhan sendiri. Okay, sobat, jadi itu tadi ada beberapa tips yang mungkin bisa sobat peragakan, khususnya kalau memang Anda sering didatangin untuk dipinjemin untuk dipinjemin uang gitu ya, tapi Anda nggak enak mau nolaknya. Sobat bisa coba beberapa tips dari saya tadi ya. Dan mudah-mudahan kalau memang hari ini ada yang lagi minjem uang, ya dapat pinjeman. Ada yang duitnya dipinjem, segera dikembalikan gitu ya, biar pada-pada happy semuanya ya. Oke deh, masih bareng Dian Wijaya. Dikasih lagi sama yang satu ini dulu. Tetap di Semarang Kemana Bas Radio Bojonegoro.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, disapa dulu yang lagi monitor saya pagi hari ini ya. Halo Pak Tata ya. Nah, ini senior saya, luar biasa. Tambah cetar membahana pokoknya ya. Sehat-sehat terus di pagi hari ini. Lagi OTW, selamat sampai di tujuan. Lancar selalu juga proyek-proyeknya ya. Kayak Menteri Durmagati ini, banyak proyek ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: It's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Saat ini, Anda tengah

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

ayam, tapi senterku hilang. Mangan ngawuh ayam, senter hilang. Hubungannya apa kui? Ucah kurang ajar kui, biar nyolong kui. Kan nyolong pitik kui, ya sapa kui? Mangan ayam, senter hilang kui biji. Kui kena nyolong pitik, sapa kui nge? Pelakunya sapa kui nge?

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya, di perjalanan IG pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Sudah cukup sibuk dengan seabrek rutinitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya di kesempatan kali ini. Dan yang juga baru siap-siap, karena memang kebetulan juga agak siang aktivitasnya ya, dimulai baru jam 8-an, baru jam setengah 9-an. Sambil mempersiapkan semuanya juga, sambil tetap bergabung di 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro ya, untuk menghadirkan semangat yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Ya pasti sobat, untuk Anda yang pengen merapat masih ditunggu ya di 08 11 305 2966, atau juga teleponnya di 885 809 ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ada Pak Alih ya dari kawasan Malang. Pagi hari ini sudah diseruput kopinya belum? Udah nyeruput kopinya ya, untuk mengawali hari dengan penuh semangat menjalankan rutinitasnya yang berbaur dengan tanaman-tanaman cantik, dengan bunga-bunga cantik luar biasa. Kalau di tempat saya sudah berbunga, bunganya sudah mekar 3. Itu kemarin saya hitung banyak sekali kuncupnya. Nanti kalau udah pada mekar semuanya baru saya spill biar cantik gitu ya. Pokoknya luar biasa. Seneng banget saya kalau ngelihat bunga di rumah itu mekar, tumbuh dengan subur begitu ya. Oke Pak Ale, jangan lupa sandingan kopi neopo iso iki. Nek roti goreng, nek poke, utawa nek godokan jagung. Pokoknya dinikmati aja ya, sambil tetap mendengarkan 96,6 Bas Radio Bojonegoro. Bu Win, dari kemarin belum ada notif masuk loh di sini Bu Win. Apakah memang lagi enggak mendengarkan, ataukah memang lagi super super duper sibuk gitu ya, jadi enggak bisa notif, tapi radionya tetap di style banter Bas FM gitu ya. Kalau ada Bu Win, ada Mbak Las juga. Selamat pagi ya Mbak Las, sudah sibuk, pokoknya juga udah sarapan kalau jam segini. Menjalankan apapun aktivitasnya di hari ini ya, sambil tetap merapat di 96,6 Bas Radio nih Bojonegoro ya. Ada juga Tante Salina bareng Pak Desa Stroninya di kawasan Pacul juga. Selamat pagi, selamat mendengarkan 96,6 Radio nih Bojonegoro ya. Mama Yuni di kawasan Ngampel juga mendengerin aja. Bu Ember yang juga sudah sibuk dengan momongan tercinta ya pagi hari ini. Mudah-mudahan juga lancar selalu bersama dengan momongan tercinta Alvaro-nya ya, sambil tetap mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Nepo Cunikara. Pak Tata, Mas Tata, pagi hari ini masih monitor saya di perjalanan. Okay. Hati-hati di jalan, lancar selalu. Dan ya pasti juga sehat-sehat selalu, sehingga kalau udah sehat-sehat gitu ya, ntar kapan-kapan kalau ada waktu kan bisa nongki-nongki bareng. Gitu ya, aa deh. Ya pasti tuh sobat, jangan lagi persiapan mau berangkat beraktivitas pagi hari ini. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, tetap merapat di 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.

0: Bikin nasi goreng looks good kan? Mm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Hmm, taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancir di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan paralayang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Emang sedih perjalanan nih, semalam kemana bahas Bam Radio nih, Bojonegoro sobat ya. Ini masih terbaru, masih hangat-hangat ya, bisa Trisno. Yang pastinya enak juga didengarkan di kesempatan pagi hari ini ya, untuk mengerjakan apapun rutinitas Anda, untuk mengawali apapun hari Anda di kesempatan kali ini ya. Terima kasih ya Pak Ale, tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Pokoknya terima kasih luar biasa, tetap setia hanya di Semalam Kemana Bas FM ya, sambil apapun itu setiap harinya ya. Untuk sobat Bas FM juga yang pengen bergabung, masih ditunggu di WA juga di teleponnya. Kita masuk di season yang terakhir ya ini ya. Masih bareng Dian Wijaya. Cuaca semakin cerah, semakin cetar, semakin panas. Jadi untuk sobat Bas FM yang kebetulan juga aktivitasnya berada di luar ruangan ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh dengan baik ya, dengan minum air putih yang cukup ya. Meskipun gak haus, pastikan untuk tetap minum air putih, karena bisa mendehidrasi tubuh kita. Jadi tubuh kita yang rawan sekali berkeringat ya, apalagi kondisi panas kayak gini, asupannya tetap terpenuhi air putihnya, jadi tetap kuat dan tetap sehat ya. Dan jangan lupa juga kalau memang harus keluar ruangan, ya pakai pelindung diri ya. Bolehlah pakai sunscreen, sunblock atau sun apa gitu ya. Jaketnya juga jangan lupa dipakai kalau emang lagi mengendara gitu ya. Kalau emang lagi jalan juga pakai topi ya. Kalau emang mau pakai payung juga nggak apa-apa. Pokoknya tetap aman dan terlindungi, tidak terpapar langsung oleh yang namanya sinar matahari ya. Karena benar-benar panasnya ini luar biasa. Meskipun ini masih pagi ya, masih baru jam 8-an, tapi panasnya ini udah cetar banget. Jadi kondisi tubuh kita harus juga diperhatikan sehingga tetap aman meskipun cuaca gak menentu seperti ini ya. Dan ternyata di Bojonegoro sendiri ini memang juga merupakan daerah yang rawan panas luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kemarau kayak gini, pasti kekeringan melanda. Dan yang ini sobat ya, yang terbaru ini ada yang lagi viral dari Lamtur ini ya, di mana Perhutani Bojonegoro sendiri, Perhutani KPA Bojonegoro sendiri menyebut 6.000 hektar dari 50.000 hektar kawasan hutan telah digarap menjadi lahan pertanian. Makanya cuacanya agak panas banget tenanan ya, karena ternyata pohon-pohonan itu ya, hijau-hijauan yang seharusnya bisa menjadi pelindung ya, apalagi kalau pas panas gini kan, kalau ada masih hijau-hijau kan agak seger juga, ternyata udah dipangkas deh semuanya ya. Makanya Bojonegoro benar-benar panasnya luar biasa ya. Bahkan ini bisa membuat kalau banjir ya terjadi jika musim penghujan. Kalau musim kemarau kayak gini makin panas, tapi kalau pas musim hujan rawan banjir. Nih ternyata itu ada di Bojonegoro. Jadi mudah-mudahan benar-benar kita harus menjaga kondisi tubuh kita ya, sehingga dari pergantian musim, dari banyaknya peristiwa alam gitu ya, kita bisa tetap aman, kita bisa tetap terlindungi. Dan mudah-mudahan kemarau panjang ini juga bisa segera berlalu jadi musim penghujan ya, biar seger, karena hujannya benar-benar gak turun sama sekali. Tapi nanti kalau pas musim penghujan, mudah-mudahan gak sampai terjadi banjir ya, pokoknya tetap aman semuanya ya. Oke. Kasih dulu sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro ya, masih bareng Dian Wijaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
6: Saat ini,

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini ya. Bola pali mesti hapus sih, bola pali dilarani ya wis lah, cuti palenin nih. Nevis bola bali ya. Tapi kadang memang yang namanya cinta itu ada peribahasa yang mengatakan buta itu benar ya. Masih bola bali dilarani, bola bali dihapusi yo. Kata tetap cinta nevis kadung cinta ya. Tapi hari ini ya, mudah-mudahan semuanya sobabas udah pada pinter ya. Kalaupun memang lagi cinta ya sewajarnya aja, biasanya aja. Enggak usah yang berlebihan gitu ya, enggak usah yang kalau yang namanya berlebihan itu pokoknya yang sewajarnya saja gitu ya, gak usah sing di iniin gitu ya. Apa tuh bahasanya, terlalu bucin ya. Pokoknya jangan berat-berat cintanya ya, karena kalau cinta berat-berat, kalau tiba-tiba cintanya hilang nanti keberatan, bahaya jadinya ya. Oke, ya pasti pagi hari ini untuk siapa yang sudah cukup sibuk dengan apapun rutinitasnya karena udah hampir jam 9 ya, pasti aktivitas sudah mulai banyak banget. Tetap setia di Semarang Kemana Bus biar menghadirkan semangat yang luar biasa untuk menemani apapun aktivitasnya ya di hari ini. Dan masih ada waktu juga ditunggu di WA juga di teleponnya sobat ya. Untuk kali ini Bojonegoro ya, khususnya Pemkab ini kembali menggelontor 160 miliar untuk program Gayatri sobat ya, di mana program Gayatri sendiri di Bojonegoro ini produksinya mencapai 360 juta sehari. Wow, mantap, luar biasa. Untuk siapa yang mungkin salah satunya adalah penerima manfaat atau penerima program dari Gayatri, pastinya juga seneng banget ya kalau program ini bisa terus dilanjutkan gitu ya. Dinas Peternakan dan Perikanan Disnekan Kabupaten Bojonegoro mengklaim program gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri mampu menghasilkan produksi telur dengan nilai mencapai sekitar 306 juta per hari. Program yang menyasar ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM ini disebut tidak hanya menjadi bantuan usaha tetapi juga membuka peluang tambahan pendapatan harian bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Disnekan Elvira Nur Aini, program Gayatri tahun 2025 menyasar 5.400 KPM dan berlanjut di 2026 ini dengan menyasar 4.400 KPM ya. Jadi data yang dihimpun dari banyaknya KPM penerima ini mencapai hingga 216.000 butir per hari atau setara 12.000 kilogram nilai produksinya yang diklaim mencapai 306 juta per harinya. Wah, mantap, luar biasa ya. Jadi per hari ini para KPM menghasilkan rata-rata 22 hingga 23 butir telur ya. Jadi kalau memang ke jumlah ayamnya sekitar 54-an, kalau sehari juga semuanya bisa bertelur seperti itu, pasti bakal melonjak juga gitu ya. Dan untuk peningkatan ini sendiri, ini disebut bisa mampu mengurangi defisit produksi telur di daerah ya. Karena memang kalau sudah mendapatkan hasil telur yang banyak, tentu saja tidak ada yang namanya kekurangan gitu ya. Dan peningkatan produksi telur ini juga dinilai dapat memperkuat ketersediaan pangan sumber protein bagi masyarakat. Dan untuk menjaga keberlanjutan program, pihak Disnekan sendiri telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan peternakan dan kendala di lapangan. Jadi mudah-mudahan ini memang benar-benar tepat sasaran ya, benar-benar bisa membantu perekonomian warga masyarakat tentunya ya. Oke, masih bareng Dian Wijaya, dikasih dulu yang satu ini ya.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar.

0: roti jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: And now,

Ya, semalam kemana Bas Radio Nepo Jonegoro ya sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di IG juga harus dituntaskan ya. Yang pasti tetap merapat, tetap bergabung Spektrum. Sesaat lagi juga bisa disimak kembali ya di jam 9 tepat. Dan lagu-lagu juga udah disiapkan untuk menemani apapun aktivitas sobat ya di hari ini. Dian Wijaya pamit undur diri dulu sobat ya. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menjalankan apapun aktivitas Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi mulai dari atas sampai ke bawah, ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi, dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik, ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik, ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, tapi bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua, ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu, ya. Misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung, ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah, ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA, ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan, ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga, ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya, ya, yang secara garis besar itu ada dua, ya, Mas. Oleh karena virus, ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri, ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya, ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh, ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi, ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tiestemu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetrameles multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Hai, hai. It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsing gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: loh, caletane Simba. Semoga bermanfaat.
1: Menjaga hubungan baik dengan pasangan. Tips mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan menjaga hubungan baik dengan pasangan. Karakter dan sikap anak akan sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Terlebih, anak-anak juga lebih mudah mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Misalnya, Anda ingin mengajarkan sikap menyayangi antar saudara. Alih-alih selalu menyuruh anak untuk rukun dengan saudaranya lewat perkataan, Anda bisa mencontohkan lewat interaksi dengan pasangan. Jika anak-anak melihat orang tuanya penuh kasih sayang dan kesehariannya penuh cinta, mereka pasti akan lebih mudah untuk saling menyayangi.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih? Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Iya, sobat. Ada laporan lagu pop Indonesia ya, 96.6 Radio Niwu Jonegoro. Dua komposisi telah hadirkan barengan Astrid tadi, ada Terpukau dan juga barengan Krisdayanti, I'm Sorry So Goodbye, sobat ya. Sudah mengantarkan kita di menit ke 11 lepas dari jam 12 siang. Masih barengan Bella Puspa di Radio Niwu Jonegoro sampai nanti usai di jam 3 sore.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Iya, sobat. Di 96.6 Radio Ne Bojonegoro ya. Siang hari ini informasi cuaca juga seperti yang kita ketahui hot gitu. Lumayan panas, enggak lumayan lagi sih, tapi emang beneran panas gitu ya. Tepat di jam 12:30 siang yang lagi beraktivitas lagi mau isoma gitu ya. Kadang ada yang isomanya 12:30-an juga buat isoma aja. Dan juga sambil bela temenin di program Lapopin Lagu Pop Indonesia. Untuk informasi selanjutnya, ini terkait potensi luas tambah tanam Bojonegoro yang mencapai 19.384 hektar, sobat. Jadi untuk di Bojonegoro ini meskipun diterpa kemarau panjang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonegoro mencatat terdapat potensi luas tambah tanam atau LTT sekitar 19.384 hektar lebih dan juga dari luas baku lahan sawah yakni 91.660,11 hektar, sobat. Nah, Kepala DKPP Bojonegoro Zainal Fanani juga mengatakan total penggunaan lahan sawah untuk berbagai komoditas ini tercatat seluas 72.000 lebih ya. Jadi untuk potensi luas tambah tanam tersebut tersebar di seluruh kecamatan. Beberapa wilayah memiliki selisih cukup besar. Di antaranya Ngasem ini sekitar 1.700.000 hektar lebih. Selanjutnya untuk di Gondang ini seluas 1.000.000 hektar dan untuk Gayam adalah 1.349,40 hektar, sedangkan untuk Sugiwaras adalah 1.186,10 hektar dan Kecamatan Dander seluas 1.000.040 hektar. Kemudian Kalitidu ini mencapai 864,40 hektar, sedangkan untuk Malo adalah 832,80 hektar, Purwosari 689,70 hektar, Kepoh Baru 699,42 hektar dan Kecamatan Kasuman mencapai 722,60 hektar, sobat. Sementara itu, total penggunaan lahan sawah tersebut juga terdiri atas tanaman padi 23.492,30 hektar, palawija 32.228,54 hektar, sedangkan untuk tembakau adalah 16.149,06 hektar serta hortikultura atau mencapai 1 hektar. Nah, data tersebut menunjukkan upaya peningkatan luas tanam tidak hanya bergantung pada luas baku lahan, lebih dari itu juga kondisi lahan, lalu tergantung dengan musim, lalu juga ketersediaan air dan jenis komoditas yang ditanam petani. Sedangkan untuk capaian luas tambah tanam pada musim kemarau ini juga dipengaruhi kondisi ketersediaan air, karena saat memasuki kondisi kemarau ataupun jika kondisi kurang air, sebagian lahan yang tidak memiliki dukungan irigasi yang cukup ini juga berakibat tidak dapat ditanami padi, sehingga luas tanam cenderung lebih rendah dibandingkan musim penghujan. Jadi untuk kemarau saat ini berpengaruh pada LTT. Juga kalau misalkan kekurangan air, tentu petani tidak bisa menanam, sobat.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya, Mi. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Nah, tapi benar nggak sih semua minuman dingin ini aman untuk dikonsumsi ketika tubuh sedang banyak kehilangan cairan akibat paparan suhu panas? Nah, ahli gizi Universitas Airlangga Surabaya menjelaskan bahwa pilihan minuman yang lebih tepat untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Nah, jadi guru besar dan juga dosen di Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR, Profesor Anis Catur Adi menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan tubuh di cuaca panas yang ekstrim, sobat. Jadi beliau ini mengungkapkan, semakin lama tubuh terpapar suhu panas, semakin banyak pula cairan yang keluar melalui keringat. Nah, kondisi tersebut membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan dan rasa haus jadi mudah muncul. Selanjutnya, kalau semakin terpapar panas gitu ya, biasanya kita juga semakin banyak berkeringat, keluar banyak cairan gitu ya. Nah, sehingga kita mudah sekali mengalami kehausan. Nah, selanjutnya, apakah minuman manis ini juga bisa menghidrasi tubuh dan apakah aman dikonsumsi di saat cuaca ekstrim? Nah, ini Profesor Anis menjelaskan sobat bahwa konsumsi teh ataupun kopi ini sebaiknya juga dikurangi saat cuaca panas karena bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga cairan tubuh lebih cepat berkurang. Jadi kalau seperti minum dari teh atau kopi itu kan semuanya minuman yang mengandung gula gitu ya, ataupun kalau misalkan nggak pakai gula, minuman tersebut juga untuk kenikmatan, ada rasanya. Nah, kalau misalkan dalam kondisi panas seperti saat ini sebaiknya dikurangi karena teh ataupun kopi ini cenderung memicu namanya ekspresi dan akan sering kencing sobat ya, jadi ini juga akan mengurangi kadar air di dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalkan mau minum kopi atau teh, bisa diminum di sore ataupun malam hari sehingga lebih aman. Terus ketika kita perlu pemulihan kesegaran, ya harus dari air putih. Nah, selain air putih, Dr. Anis ini juga menyebutkan untuk mengatasi dehidrasi bisa mengonsumsi buah-buahan segar yang kaya akan kandungan air ataupun sayuran yang berkuah seperti sayur sop, sayur bayam seperti itu sobat.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Iya sobat, masih di Lapo Pinia lagu pop Indonesia menit ke-18 pas di jam 1 siang. Ini informasinya juga masih sekitar cuaca. Jadi BMKG mengungkapkan penyebab panas yang sangat-sangat-sangat-sangat hot gitu ya di Jawa Timur belakangan ini sobat. Nah, cuaca panas penyengat melanda wilayah Jawa Timur belakangan ini dan salah satu event lari di Surabaya bahkan sampai dihentikan akibat kekhawatiran suhu ekstrim. Dan menanggapi hal tersebut, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur ini memberikan penjelasan resmi terkait kondisi iklim terkini. JF Ahli Muda BMKG Staklim Jatim Andang Kurniawan menegaskan berdasarkan hasil pemantauan suhu maksimum BMKG pada 3 dan 4 Oktober kemarin untuk suhu udara terukur jika menggunakan instrumen standar di Jawa Timur tidak akan menyentuh di angka 40 derajat Celcius seperti yang dinarasikan dalam event lari tersebut. Nah, jadi untuk suhu teramati jika menggunakan instrumen standar ini sulit mencapai 40 derajat Celcius. Lain cerita jika pengukuran dilakukan di atas permukaan aspal atau beton sobat. Dan pihaknya juga membeberkan untuk pantauan BMKG Iklim Jatim ini pemicu utama fenomena panas ekstrim disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor atmosfer. Yang pertama adalah posisi gerak semu matahari yang saat ini melintas tepat di atas wilayah ekuator dan juga Jawa Timur. Dan untuk yang kedua, pengaruh fenomena El Nino yang membuat durasi musim kemarau berlangsung lebih panjang. Jadi cuaca ekstrim ini sering terjadi ketika ada kondisi iklim ekstrim seperti El Nino yang sangat kuat seperti saat ini. Dan pihak BMKG juga berusaha sekuat tenaga mencari dampak dari fenomena ekstrim yang menjadi informasi cuaca dan juga iklim sobat. Selain itu, tingginya kelembapan udara ini juga menyebabkan sebuah proses penguapan keringat di kulit menjadi terhambat. Nah, sehingga suhu yang dirasakan tubuh menjadi jauh lebih panas ya dibandingkan angka dari termometer. Dan BMKG pastinya juga mengimbau warga Jatim untuk mewaspadai potensi kenaikan suhu lebih lanjut. Puncak kulminasi utama matahari di wilayah Surabaya dan sekitarnya ini juga diperkirakan baru terjadi pada 12 Oktober 2026 mendatang yang berpotensi memaksimalkan radiasi sinar matahari. Dan masyarakat juga diminta untuk rutin mencukupi cairan tubuh guna mengantisipasi dehidrasi serta juga bisa membatasi aktivitas fisik langsung di bawah terik matahari serta selalu memantau kanal informasi cuaca, informasi iklim resmi dari BMKG sobat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
8: Tengah Anda simak, La Popin, lagu pop Indonesia.

Iya sobat, masih setia stay tune ya 96,6 Radio Ne Bojonegoro, dan juga masih barengan Bella Puspa di edisi siar hari Rabu di 7 Oktober 2026. Nah, kebetulan hari ini adalah hari kapas sedunia sobat ya. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal lebih jauh tanaman kapas yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Food and Agriculture Organization atau FAO ini menyebut bahwa kapas menjadi salah satu serat alami yang banyak digunakan untuk pakaian ataupun juga kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk di Indonesia, kapas ini menjadi salah satu komoditas perkebunan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pengembangan kapas terbesar di 7 provinsi, salah satunya ada di Jawa Timur ya. Jadi selain Jawa Timur, wilayah pengembangan komoditas ini mencakup Jawa Tengah, lalu Daerah Istimewa Yogyakarta, ada di Bali, ada di Sulawesi Selatan, terus juga di NTB dan NTT yang menjadi sentra produksinya. Dan selanjutnya untuk momentum meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kapas bagi kehidupan masyarakat, dan pastinya juga diadakan peringatan yang menyoroti peran penting kapas bagi petani, bagi keluarga, bagi pekerja serta perekonomian di berbagai daerah. Selain menggunakan kapas sebagai salah satu serat alami yang banyak digunakan untuk pakaian dan juga tekstil rumah tangga, peringatan ini juga bertujuan meningkatkan perhatian terhadap tantangan dan peluang di sektor kapas, mulai produksi hingga perdagangannya, sobat. Jadi untuk Hari Kapas Sedunia atau World Cotton Day ini diperingati setiap 7 Oktober sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kapas sobat. Nah, Hari Kapas Sedunia turut mendorong pengembangan sektor kapas yang lebih berkelanjutan serta perdagangan yang terbuka dan juga adil. Bagi sektor pertanian dan juga industri, kapas ini perannya sangat penting sobat, karena menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekaligus juga bahan baku berbagai produk tekstil yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kapas ini tanaman yang banyak dimanfaatkan dan juga hampir seluruh bagiannya bisa digunakan ya. Seratnya ini bisa diolah menjadi benang dan juga kain yang digunakan untuk membuat pakaian serta tekstil rumah tangga. Sedangkan bijinya ini bisa diolah menjadi minyak dan pakan ternak. Nah, sisa tanaman kompos juga bisa dimanfaatkan sebagai mulsa atau kompos. Selain serbaguna, serat kapas juga dikenal lembut, terus juga bisa menyerap dan nyaman digunakan sebagai bahan pakaian. Nah, nanti Bella akan bahas daerah mana saja penghasil kapas di Jawa Timur. Nah, lalu Bella juga nanti akan kembali berbicara mengenai Indonesia yang masih bergantung pada impor kapas sobat.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-509-5797. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Iya, sobat ada satu koma sisi ya. Izinkan selamanya namamu di hati. Sudah mengantarkan kita menit ke 38 lepas dari jam 2 siang. Masih barengan Bola Puspa sobat ya. Kita lanjutkan yang tadi tentang daerah penghasil kapas di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ini menjadi salah satu daerah yang memiliki sentra budidaya kapas di Indonesia. Nah, tanaman kapas dikembangkan di sejumlah wilayah dengan kondisi lahan yang mendukung sehingga menghasilkan kapas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Nah, lantas daerah mana aja sih penghasil kapas di Jawa Timur gitu ya? Urutan yang pertama adalah tetangga kita sendiri sobat ya. Tonggone Bojonegoro ada Kabupaten Lamongan. Jadi di Lamongan ini juga menjadi salah satu daerah penghasil kapas di Jawa Timur dan berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jatim 2023, luas tanam kapas di Lamongan mencapai 40 hektar sedangkan luas panennya adalah 30 hektar. Nah, dari lahan tersebut produksi kapas tercatat mencapai 7 ton dengan produktivitas sekitar 247 kg per hektar dan data ini menunjukkan bahwa Lamongan masih menjadi salah satu wilayah yang membudidayakan kapas untuk wilayah Jawa Timur.

Kabupaten Pacitan. Nah, Kabupaten Pacitan ini juga tercatat sebagai daerah penghasil kapas di Jatim, dan pada 2023 luas tanam sekaligus luas panen kapas di Pacitan mencapai 52 hektar sobat. Dari area tersebut, produksi kapas tercatat sebanyak 13 ton dengan produktivitas sekitar 250 kg untuk per hektarnya. Nah, dengan luas areal dan luas produksi tersebut, Pacitan ini menjadi salah satu daerah yang memiliki kontribusi terhadap produksi kapas di Jawa Timur. Untuk yang ketiga, ada Kabupaten Mojokerto. Jadi Kabupaten Mojokerto ini turut mencatat dalam data produksi kapas Jawa Timur, meski dengan areal yang lebih kecil dibandingkan Lamongan dan Pacitan, karena pada tahun 2023 luas tanam dan panen kapas di Mojokerto ini masing-masing mencapai 1 hektar, dan produksinya tercatat 0 ton. Jadi 0 sobatnya dalam pembulatan data. Nah, tapi dengan produktivitas sekitar 400 kg per hektar. Keberadaan areal tersebut menunjukkan kapas masih dibudidayakan di wilayah Mojokerto meski dalam skala yang terbatas. Nah, untuk Indonesia sendiri juga tentunya masih bergantung pada impor kapas sobat. Meski memiliki potensi sebagai negara agraris, nyatanya Indonesia ini masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan kapas dalam negeri. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, impor kapas pada 2023 mencapai sekitar 467 juta ton sobat ya, bahkan lebih, dengan nilai US dollar 1,52 miliar atau sekitar 23 triliun rupiah. Sementara itu produksi kapas dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 1% dari total kebutuhan nasional, dan karena itu peningkatan produksi kapas dalam negeri perlu ataupun juga terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus juga mendukung industri tekstil nasional. Karena dengan kondisi lahan dan juga iklim tropis yang mendukung budidaya kapas, Indonesia juga memiliki peluang untuk mengembangkan produksi kapas, dan upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi menuju kemandirian dan penguatan ekonomi nasional.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
8: Tengah Anda simak

Iya, Sobat Pas FM, ada dari Leodra ya. Teganya kau sudah mengantarkan kita menit ke-58 pas di jam 2 siang. Sudah saatnya berlapus pamit. Selain ini Sobat bisa simak kelas berita 3 untuk edisi siar hari ini di 7 Oktober 2026. Dan kita besok akan kembali berjumpa di program yang berbeda. Selamat melanjutkan aktivitas Sobat ya, selamat beristirahat juga, dan sampai jumpa. Dijaga kesehatannya, jangan lupa minum air putih yang cukup. Bye-bye, selamat sore.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Jaga kesehatan dan deteksi dini penyakit, ASN Pemkab Bojonegoro ikuti CKG. MTQ Bojonegoro Zona Tengah digelar di Ponpes Abu Darin. Pastikan pelayanan maksimal, Kapolres tinjau langsung pelayanan SKCK.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Gerakan menjaga kesehatan sekaligus mendeteksi risiko penyakit sejak dini dilakukan bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Bojonegoro, yakni melalui program cek kesehatan gratis CKG mulai Selasa 6 Oktober 2026. Pelayanan ini merupakan tindak lanjut program hasil terbaik cepat PHTC atau Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia serta Surat Edaran Bupati Bojonegoro tanggal 23 Januari 2026 tentang cek kesehatan gratis di Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan CKG bagi ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro berlangsung 6 hingga 8 Oktober 2026. Sementara ASN di lingkungan kecamatan dijadwalkan mengikuti pemeriksaan pada 2 hingga 12 November 2026. Tenaga Kesehatan Nuning menjelaskan pemeriksaan kali ini mencakup sejumlah aspek kesehatan, mulai dari pemeriksaan fisik hingga screening untuk mendeteksi sejumlah faktor risiko penyakit. Peserta juga menjalani pengukuran tinggi dan berat badan serta lingkar perut untuk melihat kondisi tubuh dan faktor risiko kesehatan. Pemeriksaan lainnya meliputi elektrokardiogram EKG untuk merekam aktivitas listrik jantung serta pemeriksaan feses yang dapat membantu mendeteksi gangguan atau kelainan tertentu pada saluran pencernaan. Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Bojonegoro Zona 2 Wilayah Tengah resmi digelar di Pondok Pesantren Abu Darin, Desa Sumber Telaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Pembukaan acara dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pengasuh Ponpes, tokoh agama, hingga jajaran pejabat dinas terkait. Zona 2 ini menghimpun 10 kecamatan, yakni Dander, Bojonegoro, Temayang, Bubulan, Trucuk, Malo, Kalitidu, Ngasem, Gondang, dan juga Sekar. Wakil Bupati Bojonegoro sekaligus Ketua LPTQ Bojonegoro Nurul Aziza menyampaikan komitmen Pemkab dalam meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan, termasuk rencana kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk membuka program studi kedokteran serta teknik industri pertanian pada 2027. Melalui MTQ ini diharapkan lahir Hafiz dan Hafizah berprestasi yang mampu membawa nama daerah ke tingkat provinsi maupun nasional, menyusul capaian harapan 1 pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Bojonegoro, Dian Rohmawati, menjelaskan bahwa zona tengah merupakan zona terakhir sekaligus penyelenggaraan dengan jumlah peserta terbanyak dibanding wilayah lainnya. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas kolaborasi LPTQ dan berharap kegiatan ini terus memicu semangat belajar Al-Quran secara berkelanjutan. Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti melakukan pengecekan langsung pelayanan surat keterangan catatan kepolisian SKCK di Mapolres Bojonegoro Selasa kemarin. Didampingi sejumlah pejabat utama PJU Polres Bojonegoro, Kapolres meninjau langsung ruang pelayanan SKCK sambil berinteraksi dengan sejumlah masyarakat yang sedang mengurus permohonan SKCK. Kapolres mengatakan pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi pelayanan di lapangan. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres tidak hanya melihat proses pelayanan petugas, tetapi juga memastikan fasilitas yang digunakan masyarakat dalam kondisi baik. Kapolres berharap masyarakat yang datang ke Mapolres Bojonegoro, khususnya untuk mengurus SKCK, dapat memperoleh pelayanan yang mudah, nyaman, dan juga transparan. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
2: Demikian kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro. Disiarkan serentak di radio Maluwopati FM, Prima FM, Istana FM, Duta FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Nuansa FM, dan Madani FM.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Oke, 96,6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro hadir kembali Elvi di ruang dengar Anda ya di program Dangdut Koplo Mania 96,6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro ya. Ini Elvi hadir menemani sobat dalam edisi siap di hari Rabu tepatnya 7 Oktober 2026 sampai tuntas nanti di program DKM sampai di jam 6 petang tentunya ya. Spesial single untuk sobat semuanya. Yuk, goyang-goyang bersama 96,6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

Masih bersama 96,6 Bas FM Radio Ni Bojonegoro ya. Selamat sore untuk sobat Bas. Iya, panas-panas katanya, panas ini panasnya sudah enggak terlalu panas ya karena sudah sore, apalagi sore menjelang senja. Panasnya juga sudah berkurang gitu ya. Ini yang panas apa sih situasinya, apa hatinya ya? Selamat sore untuk sobat tercinta yang ingin bergabung seperti biasanya di 08113529966 untuk telepon ya di 0353885809. Nah, sobat Bas, ya mungkin yang namanya hidup ya, terkadang itu kita serba salah ya, ingin menjadi yang lebih baik lagi, tapi ada aja yang komen, ingin yang mencoba untuk ngasih reward pada diri sendiri biar kita tuh lebih menghargai diri sendiri, love yourself gitu katanya orang-orang ya. Ada aja yang komentar gitu. Nah, kira-kira tipsnya apa sih nanti yang bakalan Elvi aturkan di rumah dengar Anda semuanya? Yuk, merapat terus ya bareng.

0: Yowes lah yuk.
1: Yowes lah. Awek dhewe putus.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Okay, Sobat Bass FM, ya, masih bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Iya, Sobat Bass, ada tips spesial untuk Anda nih. Apa tuh? Ya, cara paling utama agar kulit tidak belang. Wow, ini yang biasanya sering keluar rumah gitu ya. Kulitnya belang nih gimana sih caranya biar gak belang? Ada yang bilang gitu, katanya ada juga yang suka perawatan gitu ya. Tapi ada juga yang secara alami bisa dirawat di rumah kayak gitu dengan bahan-bahan yang alami gitu ya. Nah, cara mencegah kulit belang nih, jangan lupa kalau mau keluar gunakan sunscreen ya. Oleskan tabir surya minimal SPF 30 ke seluruh wajah dan bagian tubuh yang terbuka 15 hingga 30 menit sebelum keluar rumah. Ulangi pemakaian tiap 2 jam sekali. Jangan lupa pakai pakaian panjang. Ini penting banget ya. Andai kata kalau panjenengan atau sobat-sobat semuanya itu gak biasa pakai pakaian panjang ya, kalau keluar rumah paling tidak pakai jaket ya, apalagi situasi terik matahari kayak gini gitu loh sobat. Iya, batasi aktivitas di luar ruangan kayak gitu pada pukul 10 pagi hingga jam 2 siang gitu ya. Karena saat siang sinar ultraviolet ini sedang sangat kuat-kuatnya. Apalagi sekarang ini, waduh, kawasan Bojonegoro itu panas sepol. Iya deh sobat Bas, nanti bagaimana sih cara mengatasi kulit belang? Ya tetap merapat terus bersama Elvi di 96,6 FM Radio di Bojonegoro.

0: deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
8: Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya.
7: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
10: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Baik Sobat Bas, masih bersama 96,6 Bas FM Radio Ni Bojonegoro ya. Selamat sore untuk sobat-sobat tercinta. Thank you yang sudah merapat untuk komunitas Sobat Bas FM ya. Terima kasih banyak Bu Win, Mas Ali dari Kosan Malang. Juga untuk semua Sobat Bas FM yang sudah bergabung ya. Ini saatnya saya hadirkan juga, bagaimana sih cara mengatasi kulit belang itu. Pokoknya jangan lupa rutin Rutin eksfoliasi. Waduh, jadi belibet ini. Lidah-lidah Jawanya itu loh. Lakukan scrubbing atau luluran 1-2 kali seminggu untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mempercepat regenerasi sel kulit baru gitu ya. Jangan lupa gunakan produk pencerah, pilih lotion atau krim yang mengandung bahan aktif ya. Kemudian manfaatkan bahan alami, bisa dioleskan gel lidah buaya, madu atau masker tomat secara rutin untuk menenangkan dan mencerahkan area kulit yang gelap. Ini penting banget loh sobat. Coba aja bisa dipraktekkan gitu ya. Ya udah sobat, ada sebuah lagu spesial untuk Anda. Lagu apa itu? Yuk, ini nih lagu spesial untuk sobat sambil goyang-goyang, sambil beraktivitas pada sore kali ini bersama 96,6 Bas FM Radio Ni Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

Oke, sobat Bos FM, masih bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Iya, mohon maaf sekali ya untuk kebersamaan yang menemani Anda ini sudah mepet call ya. Jadi sebentar lagi ini Elvi juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya terima kasih saya sapa juga untuk Mas Ton ya. Terima kasih, salam kenal juga. Ada Kang Dimas ya, thank you yang selalu pantau bersama sembilan kemana. Mbak Titin, terima kasih Mbak Siti, terima kasih Mbak Ida. Matur sembanuan guys, sudah mampir di 96,6 Bas FM. Bu Win yang selalu luar biasa sekali, Bu Winku cantik, thank you ya. Yang juga biasa yang biasa bergabung ada Mas Ali dari Kawasan Malang, kemudian juga ada Mas Zendra, terima kasih buat Mas Luki, buat Mas Fatoni, buat Anda semuanya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tadi juga sudah saya haturkan di ruang dengar Anda untuk tipsnya beberapa sayuran yang menyehatkan untuk tubuh kita ya sobat. Sobat Bas, semangkuk sayur kuah hangat bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan kita setiap hari. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih saya ucapkan selamat sore dan permisi. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscap.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Mama kan udah pulang. Terusnya mama kan tidur. Itu tidur sore-sore. Ya, sama aku. Awan tadinya aku kan di rumah sendirian. Terusnya abis itu abis itu aku makan tuh mama. Abis itu mama itu nih, ini lagi tidur nih mama. Terusnya aku ke kamar mama. Dikira aku dengar suara hantu, padahal aku. Terusnya dikira buku sendiri, padahal.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana?
0: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lencer di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Waya leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Oh, boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
2: Hayo.
1: Bune kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wae.
1: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu, Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema, Bune?
2: Gending matah, Pak Ne.
1: Tenane to, Bune?
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.

Korukaban Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

96,4 Mbak FM Milujeng Talu Kulaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan Talu Penika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kacipandharaken panjenengan sawetawis tabuh sanga langkung 50 gangsal menit. Ingkang maringi kono atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03-83-8-8-09 saged ugi lumantar WA 08-09-06-66 wilujeng dalu kelaturaken dumateng basing ngon

Atok ping wonten Mbak Tati, Mbak Munti, Mbak Jumeneng, lajeng Buminduk adalah Pak Yuli, sedaya kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Pas FM radione Bojonegoro. Lan semoga katang Pas FM selajengipun kita laras sesarengan gendhing ingkang badhe kapiyarsa. Semoga

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsing gini sih?
0: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

budaya Jawi Basa FM Bekti Mring Negari. Koro kabang sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM Radione Bojonegoro.

Salam kemana Mbak Sapa, milujeng dalu kelataragan teman-teman jaringan. Engga wonten kalau dengan dalu punika tansah setia tuhunya wiji lumantar radio Pas FM. Tapi sedasa langkung 19 menit sampun wonten lampan kok kali. Sumangga ingkang badhe kekono, ingkang badhe nyusul taksi kula antu-antu. Wilujeng dalu Bu Win ingkang wonten lajeng Sunan Kalijaga. Sugengnya wiji lumantar radio Pas FM. Nang ada di lumut telah dok kleteng kuning kawonten letu semolo wonten Bunda Sri Kandi, Bunda Sri Wulan, Bunda Rika Rukaya.

dan ngampel sugeng nyawiji lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Selajeng pun apa Yusuf dalam tenalatan Sidorjo Kedung Adem Bunda Rengganis lajeng Kang Juwarno Mbayong Kang Irwan wonten Kang Dimas Bagus adalah Budimas yang putri kau tenalatan Sugiwaras Mas Iin, monggo Kang Jaka Sembara. Setuju warga yang wonten aladan Sugiwaras mugi-mugi dalu penikatan sakalipur. Wonten Kang Parjempol Wilujeng Talu. Suginya Wiji lumantar 96,6 Bas FM. Bapak Iwulan yang wonten aladan Jantok Wilujeng Talu. Bapak Iwulan wonten Pak Anto yang wonten aladan

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi

Koro kabang sutreso, panjenengan tak si sesarengan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Poro kabang sutreso, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Poro kabang sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.